melenge sara ange neti gigi so ike ara arango tonga na kete melenge tipo motara ini yeke ne yeke mbari tara tarango sara ange